sayang cewek na, eh, anak kerana tu lah rasta, tu bisa kata ramai naunis wajib kan.

Waitir le tempola isa jino kabana pino alona kashone sentu tohela. Tata katere yari. Yeah, uli togete hela mushimano akareta ho emisa. Hali setere na pino. Hone kwa. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah

0: dos.
1: Bukan dos, kau mau unjur gua.
0: Ni asal dah hal semua tu semua kali nak pegi. Ni mah dulu kau beri dengan dos.
1: Kau mau unjur.
0: Kau mau unjur ni.
1: Apa aja?
0: Awak ni marai. Muka mah curin nawa.
1: Oh, ya iya muka.
0: Ina. Muka marain jo muni.
1: Eh, terawandu.
0: Terawandu,
1: kau. Okay. FM, hello.
2: Hello. Nawa.
1: Nama siapa?
2: Nawa. Mimi ni kawandu. Ushalpa, ushah puno musamanina. Ombeda, puno musamanina nasional. Okendi mutangana. Kau kuno. Eriye mama itu, amambai mutanga. Eriye mama no karibu tai no. Pusha mama mutanga po karoka peno mama ni kusini. Tetundum pasewa na mama mutanga wanjia kwa troa. Na hivi ni kwa nami tuyo. Na hivi ni kwa. Pusha wehari yembo. Mwanzungu waka. Kwa hivu wa wanga ya njengo ka. Kwa hivu wa na uka matu. Pusha mwanzungu wani kwa. Pusha wehari yembo anashivetua wehembo. Kwa shuwa na shile hembo mba kwa sopoweweshi horeko. Na umu utanga vehe, mae mimi kwa vehe. Kwa mimi kwa shini. Kwa hivu mdu wa waho waho. Kapanja rino, mami kwa shini ni mshuwa rongombo. Mchawe, kwa mimi kwa tuha na hivu maiki wakatina kwa mba njopo. Mkombo weste jone, mae mimi kwa. Weste jone, mae mimi kwa mwe hemo uya uwe, mae mimi kwa mamata. Kwa mwe hivu hivu na kuhuka ushi. Apa kan jumpa musuh-musuh mukunya tu ada yang musnah ni mana siapa mukunya lah mukunya tu ada main minyak pun ada siapa mukunya lah nama mukunya ada siapa minyak mana siapa kuka mukunya bawa dia no mana siapa minyak usah kuah dari no mana
1: okay pa
2: bye
1: minyak apa hello
3: yang kamu sini
1: kamu siapa tu kamu orang
3: itu orang
1: orang lawan itu orang lawan sini ni.
3: Okay, I'm going to go to Tuanjempa.
1: Yeah.
3: I'm going to go to Shihe. I'm going to go to Shihe. I'm going to go to Shihe. I'm going to go to Shihe. But I'm going to go to Shihe. I'm going to go to Shihe. I'm going to go to Shihe. I'm going to go to Shihe. I'm going to go to Shihe. Pusia nasi cepat semua boleh kami memilih ke sini ni. Abu saya memilih kamu seorang jadi kan orang yang muslihat kami dalam negeri ini bermuanya. Umbar ni apa yang dia pelajar mahu menghirap untuk mahu kita nak memilih ke sini ni. Apa hari aku memilih saya ingat hari mana dia lakukan apa?
1: Ya.
3: Mini
1: ke? Mana ki?
3: Ayah tu saya bukan bangun nak kau ihi, bos kamu kampu dat kamu ihi. Kuya kuma turi aja kau berdua nanti hebat.
1: Kurama, oh kamu bangun ya?
3: Semua kau ihi.
1: Oh, bangun aja kau mana ihi?
3: Semua kau ihi kan nanti, semua kamu putar dong ihi, nama ihi dia ihi orang onde.
1: Kurama kuya video kau, kuya tengok di kantor ihi arup si. Nomor itu onela orang bumi, oime orang bari umuyu, oime orang bari wine. Onda no orang bari pon, onda no amat itu orang ingri boli di mai redu jaya ino mitu mungkin anda no mai tu no oime amatnya cah marapun beku tu pakusya ouye mau ninga ninga bi pon onda yang bude nomor si itu ayah kongrembo atike wakana ku aku dah mampari. FM, hello.
4: Hello. Mohara.
1: Maduli nawa.
4: Nami ni kiro.
1: Yeah.
4: Nene ni kirefu anduanyi po ruaka nambo.
1: Ya.
4: Ya, no, mimi ni kirefu mutena kwanja kumatiwa hewa mpoka kandi, ditampoka suliana. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,

0: pena lapsa ina na mama ko galika na ya kupa uru mo vitoto ya kahanja
1: kuna ma o vitoto ya kahanja mundong
0: Okay,
1: bang. Kau itu tu kan jauh. Hello.
2: Hello, minta
1: nama apa pendukan awak? Bapak pendukan
2: awak. Okay, kau siapa guna? Kami aku minyak aku tu musuh. Kamu layak semua jenis meme. Kolektif fasilitis.
1: Kau mau minyak orang tu? Betul beri perubahan di logo kotor anda konggaru yund.
2: Konggaru yund.
1: Correctional facility.
2: Okay, me minyak pun di fakon jarang bo. Minyak potati orang jemil, orang buaya pewa. Ujat minyak pok kulu, si frita kan buang deh. Nampak ujat muntah nak wanjeku mah potati orang je, butis si kerela mutanga. Boleh ringan sekarang beri. Ujat minyak ujat putus syakar umum waktu amarur. No, wina. Ujat numpun orang je, orang je kalau terasa runan dengar. Orang tuhui, ujat nama ni mana ujat dera ke pukiro. Ujat nak amari kasut. Ujat kuhe pakuna, kalau kuri poke. Ondi benci tu nene nunggu deh nukut. Keluar aku aku tu mini keluar aku yang bama nana ambil mana aku.
1: Oh ya, aku tunggu mami uli.
2: Ini aku tunggu mami uli. Benci tu nunggu deh mini keluar. Kau ambil mana? Orang kah mampu radio. Jumu nampak jam hiti.
1: Yeah.
2: Ambil
1: apa guna? Potio bingo wahiti hari. Aku ramano aku jadi surat jono. Mewah dan boko kuda kuda itu nih ujar bima tu mini keluar. Be. Bari pono ka sonko maku nambano na kusha varu ka komba fana bafana pompe kaindo iko ina kujua yeah kodi imini komba fana bafana fana bafana hello
3: hello
1: miniwa Siri pernah kau datuk datuk kata tuan cinta uri. Orang cium.
3: Hello.
1: Ya.
4: How can I help you today?
1: Ono marit baca onela ohambumi oimi ombari omui oimi ombari oine ondano ohambari po ondano ohambaratu. Jitu ganti. This thing right here. Letting all the ladies know what guys talk about. You know.

0: ஆசாதி மன்ற போகிய சங்கம் இன்னும் அதை கட்ட அரங்கு பற்றிய வண்ணக்கவற்ற மகிழ்ச்சியுமான ஒரு வக்கியம் ஒன்றுமோ பசிதிரிய போது நன்றி அதை கப்பவேற்று சேசிடி
1: Okay, Bachinini. Nambara munda tulimba. Mbaya, mende munu kujata mkutu thurutungo, bubuistango. Shua tale muni uli umuna shundu shumburu milongo haa, winga pivita nuna hambo umwe. Umu kwa tila uli uhindo kapo verte ngo. Nushua tala uwa uhindo kapo verte uli umu kutu thurutu wa kutu thurutu mahoro milongo hambo umwe na hambo mbali. O milongo vita tunalimwe onga tala, umurongo na hambo umwe onga urathana. Wa panjalo mahore o milongo vivali na indi hindo anjino hukusho mahora ehe ponundu kinda kunjitha ngoku. Tunandi hiku sharie pondonu njo. Oja momu nuku shatuho mundu. Shua da pondonu iwali iwali. Kaini ukuru yedhe maisha wako njo na yoshiri. Omatano kiro mwe munu na wamu ndambo. Nambaranga hinurumu ya washashumu mkutupane kusha. Hindo kapo vete matu njireko kusha. Ya kula minua mahi nungu maeka lirihi nini mundambo. Osho mahole shima yenda eka enda. Matu njuko kusha. Nge hinurumu ya oshi hirumu ya maweka ungula na washi nini mundambo. Nwa weka ini nukukata na urakatano kushua. Pothanjo njito ndanoni meka mbulu kusha mtu maikali la uluvyungu na nduma yende shima vika nyanda kune hindi wa nchintina uleendo numalika nyanda mkatika imbo mlongo na mbali uutuku mundambo matu njire kwa vingi gahi na umbo pono kusha hindo jemeni matu njuko kusha no mali ungura na washi nene umahio mengi ya turungi ya shina ndo South Africa tuwa kula kusha mali nyanda kune hindi o Canada hindo Netherlands mali kanyanda kune hindi o Morocco o hindo ando isho kune hindi o Paraguay o France kune hindi o Sweden nano mapeka ni hore mundambo pote njungu no mboya hore ndo meka mbulu kushendo lokapo verde ndo lufundo kuta kusha o ina mai munikavi nambano noho nao erongu lwa kwali ni hore pakatike hindi o Spain ni hindi o Uruguay haba Uruguay matusha o the uli pishi nini pupere kushanangali wepanjare kihishina ndi o Spain
0: Asira seguru kwa ikakei saori ya baba ndambu mwanja hindo itali shima muna itali kai turunga rukuwa kopiro uye mutu yorama kopiro uye mwe kongorea sana oru kwa ikakaita terele kwa wanyande mbuka titino masa umawe kurunungu wali ya pandera kwa wanyande wa nini kwa shuwa tame hore wadoka kai asira seguru kwa shauti ya numuka mbude mwe Fernando Mosla kame mbuka kutuku kala tasori ni hindo terki kwa pamira mbuka ina shingato hingiri ya aku tu huru tu kan, nampak juga ada gambar rumah yang tempoh hati tipu ini, saya bukan pernah ada di sini masa ni, ada tu masih mesti pengaman dulu kan, macam ini kira kira punya, orang yang tempoh tu jauh tu huru kure hari ini, yang korok kita tengok pasir, kalau kau yang gambar rumah yang tempoh hati tipu, oh ini saya tipu kira kira orang kuisi kan, tempoh saya pandera tu yang tempoh Luis Suarez, nampak itu sentawa ni rute, ada yang dulu ni orang yang tempoh hati tipu haru experience, yang ni jenal cima. Jenis saya saya cuma masih rasa urung gue mau mesti murid. Jadi saya tak hanya de, anda mahu masa buat apa sih ramai orang orang yang lebih mana awal betul boleh mesti dalam orang kita ni masih rasa, orang yang lebih saya nak di dalam gue mana luka de, nawi na orang orang yang dua tu na mesti saya ingat teri kau betul gue orang yang dah hembo, kalau mahu mesti saya orang yang dua awak boleh pandang doa lihat kau yang anda mahu dia ya, pasti aku sih rasa titi orang guru wajib lagi nak guru orang mana aku sih. Orang yang tembok waktu itu memang tu waktu rosira. Oh, kawinan jibiru yang nasional timur itu waktu itu wah pehiko kau nak kisah mana nara orang yang tembok ni negarai. Oh, sih negara ni negara kita seorang bisu kita memang jujur.
1: Namano, muda tu limbana no shua katara orang yang nasional gue kini bo. Bio wa muni no kakara toka sarando umunyandi uniru kwa umunyandi ngewe warte umunyandi ngewe garde ngewe spananjo Manchester United anu wa tuwa kulirambo ushwa muni no muihamo gai nurumu ino hoka na kumakewe tunu shinene o shehi mundambo posia anje hindo Spain na gai nurumu vindu viwambia ungulire muinde horendo nongo kushangino kana tuwa muni no imbiro vingi obi kwa yanga hino
0: Asira ya Spain na uri kaka iki kusma zinya ndo na ngamwa asira ya Spain na uboma shipo ako mu munu mwana jo asira ya Spain na ndera zinya ndo shibere ze Barcelona cho ndo ndikire zinyere ko kongotwe to zinyere za zero tit kana u pupu kwambo mo sistema nje nyanda njo 433 ndo ina aso anyande mbo wa itasa na no sistema njo anyande anga ndo hanyanda mo Barcelona anyande mbo wa rembo ndende tra ko shira urege gumuno mwana mwana nyando ku munje sistema njo kama sana ni manyanda kuna Spain na mairan dere protege na shindere na mwana mbo manyanda kwa kwa ikara no wanyande mwa no kukara no momento

0: horindo zvemunhu ngapiro mbese ngogenda kwakakushira icho ya horai nezilenda ndwaro shwana hodi kushira sha sha belt pasho hore o ya romasti na uriri wanyande nga komando rupati ove munhu hore kushiko kuva minuto ndenga uri kusha wanyande mbave na ndando kwangu kutare hore ndishwatara munhu ndenga ri wase na lango trosa ta honda rero akeve de bara na wanyande ve mwara ya tisa kusha na ya kutare hore no ndu ndi kuti na ina tilesana kusha kare na hore kupita munda rero ya pasia vere no ndando nuri kusha hore ndo kutara zvatuturu ndito hatare vatina kuturu ya chida zvino zvilenda to sange rokukonja kuti maraka kashi uri pakaparuka veri ndiri mara ya siro master mingi kutare horendo ya manyandiro kunyende kwindoku ya kwakati zvino nitisha kuti ndiri kuna hambo mwenyo ya rashira isiro chikahuri kuti zvakamunhu ngwari kumashira zvipi zvo zvaro ya vari manyanda ko anyanda veni anyanda veni ya kanari chimunyanda kuti ya ndokuma kuti wapo sei anyanda munhu mwaveri kuti zvino ina mahori komunhu amani nokuyero kuti nacho chira zvapel chimashira kai
1: nambaro imatoingiriwa munyande chinangwe lamelo lukako wakaitire mamhinduro endishe mirongo hamandatu nandano thainde horendo vatire chimbire charo kuhitisa nochimbire charo mune ahitisa ngaino rumwe komuyendo hamukwanengo namoshavi vanyende
0: mutoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ogejera no komando rukar ko age re tinga mo mo no jamo wanye fo nyanga ta na gari fo nji yo jomo nyando mo ina wai fo ndero yindi ni hinda bel joma ya re wai re ko ban banga ari sa ko jomo jere me ruka ko ina re no kwa sita po jomo re na hitisa no ya mo re ko changa ina ma re ma ga enda ma enda di ka panjo fo mo ko sa na tro si ka sa champion joma ge ya bel ma ga sa uta na o ito ko ya mo jomo ka tima se anda se tro ma se anda se atamba ve ko ma ve di ka sa sa haru ko ga ina shu to ko ngura na wa ka si ro si ka paru ka ve ma ra
1: Yeah, wengine tuwa matu charumu ya nuwa mashi ya luka ndika na shara mashi munika na wakako. Na marangunda tulimbwa na basha kuindu ndi kuno maholi nguma tuunjireko. Kune hole pukatike hindo koreisha ni hindo gana. Kai ino pukatike hole ndo o matu unjireko e.
0: Hinga peli hole pukatike hindo gana ni hindo okorocha. Hina kutuwe hole pupu. Awira iwari wina ambitipo. Jadi pandangan buah aku turun ga, masih rasa korupsi ambil aku mutu. Oh si masih pandang open dan jangan di kampung desa sehingga nasi matara udah mungkin mau kacia. Angga nai nai open ini, open ini nanti lain ini aku turun ga kundang buah ira, buah ira jadi turun ga. Apa sih rasa korupsi asih mama pendak tu, masih itu kongguru turun jangan di, masih rasa hindangkan. Mana sih rasa hindangkan masih aku tara menawi ya kacia. Jadi masih nyandu sih terus fisikal lah, si masih sharing nama sama aku turun ga kandang. Kamu sih nanya nyandu, oimban ambeni no. Wakukutu hata mwishira shanga nasho, sina wanyando gari, sina wanyando wakukutu, mwishira wanyando yungu nambo menta, na opoku yambo wanyando mbo vare, shuhira wakukutu, so hata romano, mwishira shuhira wa ingri, kambushari mashi, wani mashi kwenye uvi, kukwenye kukitabu katiko, kukwanyando wanga nasho, wanyando mbo herikei, nakawe mungo tupele, nakuyo yungu shira kroti ya shindi wendi, mashi wendo no, na munge mwano uja shonjo, kukapita mwishira shanga na, ama koto kiro, mwishira wito maskate wina, mwishira shindo, Mereka berapa orang sih? Wajah wajah referensi juga ada pegiuri ni kalau ingin disandu. Sita jauh ini anggota itu, kuda namanya dengan semuanya, namanya dengan Wahyu, nama Williams. Namanya dengan Jiwir, namanya dengan Sinta sama Juro Kavehemo. Mereka berapa orang sih? Saya kerja macam ni. Masih fokus wajah kuku, masih fokus wajah sih. Jomgiri pun payah ni. Namanya dengan Bolu kamu tiga, nama cakap apa sih? Namanya dengan apa dia referensi juga ya. Namanya dengan Perisija. Kau sih, ini nama tu siapa? Saya nama Eropa kan? Usia zaman usia muda sih rasanya naik sih tiada mandor maten, kita pun juga rasanya orang mandor lupa dijual. Usia sih rasanya korupsi rasanya yang dahwin lah, mana bukannya itu kuno sih rasanya itu orang ingat. Mau mana usia nanti arum, sih naik sih kita pun jadi pasia sih rasanya na tu. Sih dia ni kasih na, sih na upanjar aku pecah tu rezeki. Mau tu main aku turun aku mandor bina. Sih bangga ini sih mana tu kasih tanjung tu kau jumpa aku itu saya upanjar aku rezeki. Naik main dek kalau rezeki hari. Nakuwa njia sangu kwa wita o wanjaya ndamutu kwa mawadengo o nakota
1: na mbana kuna matu hingire mbona shuwa daru mkutuli thorutu wa hindo gana nguri kalos kuiroza yu mwa wa kutuli thorutu wa njiviro nyingishi nene pasaji matu hingire kune hindo gana puno gana toho kakara uliri kamunu kwa kaa puno gana mnungu wa kambuliri ne nuhu shuwa atarashi nene ponendo maho lenguwa